ta unha. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ina siga meni desara temui tugi ena he flelele. Ah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ina siga